0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του.
2: Λέω ότι μόλι τέμε λέω ότι ο Ατσόιλου ασφούν με λεβάλου μιλούν τε τάλο λέει του λέει λούα. Όνα λέω φάτα σήμερα ο Νάγαμα το τσουάλι τσάι ο Βέρμο Τσάντο λέει ο Ούλη λε σουγα βίτα. Φάιλο φόρτ του Λάγκο λάτου το τσουάλι ο Νάγαμα Τσάντο ήλε αμτάγκο λέει βαγιά σου φάτα λε φάτου βίτα. Μαλό λέει ο Σάι Μάι Μαλό φόλι. Το βατάει τσουίτου μπαγκαλούγκο λέει γεια σου. Ο Μάμα λέει Μάρο το φάτι τσιά
3: Μαρό λέγον Σάι Μαρό το βατάει. Estamos los capoeiras por el agua de más justa media y yo no se me por todo no fueron muertos. Ya, malo, lo vale, soy vaya a ti,
2: malo uso. Ah, hombre, ni vaya son la ptanga le, ni vaya si tú te van a luen.
3: Ya, estaba sin aficio, mate, mal la truca, y mai, ya, para leer la que está a vale, ya. Macuel macango al vayas, ya, yo, un maco a su piscina, macanga, mami, mate, un vayas, su piscina, maco, ya, tampoco fue de la loca, maco, la sa. Ya polisi si hoyna kulang i kanga kawe mo amia sa le la to la to ta vale de weekend ya lo ta kalma to de le ya ole ala ti si ma to de le ta ya ya le le u
2: Malovita ya so lo ya ani va nga chona fa ilum fa malatu multatu watnu le wa ye ta to ta malulu te lo ta tu ya lo wa tu tu ta vale la televita ole asif so sani multatu watnu vo le to fa te te le su ole afir ta vale la wala.
3: Ya, tak sih dia mula bangun. Ya, kau ngah mesti service
2: ah.
3: Apa yang ngah dek service ingat lu tak awal. Ya, orang kini ada lu tak awal service. Ido ngah mesti mana ngah mesti koi pandai
2: ah.
3: Koi service apa apa ada siap tu kau bayang ngah mesti pak kau ngah mesti koi suyo de soal mobil mak kau. Ya, untuk langan nak mahu ya kini service tak awal ya ima lakukan kerja. Yang balik masing ah, kerja full service. Ya, untuk langan ah, cuma ya ah, apa yang ada baru tak balik full service. Kalau ada kerja full service, ya cendera atau terima yang tak balik ah, mahu tinjau. Di sini yang ada yang cuci sandi ya. Ya, amat satu dan satu pengkhusyin ni, ya, ni masih di sini masih dua salah si tiba ah, satu pisau dua salah si lesenya. Kalau dia ngalor yang tu sini dia cendera. I'm going to go to the hospital. Tunggu sesi kesemasa dia terima alam sesi dia. Ya, masuk apa dia? Saderu tak balik nak siapa lagi? Ya, sebab tak sempat di sini. Kemarin tak sih masuk solis sama kita di service. Rujukan di service. Ya, di sini masuk tak balik. Polis, upas, loko, lufet, interview. Ya, umat lama lama ada pada solo kembali dia masuk solis sini masuk tak balik. Ya. Angkat kafe leal tak solo istri mata terpoka apa pun paling semua tak balik tu semua mori di malay dashboard ni pun malay masih sen ah sen paling solo tak dia masuk dia tak solo dia sen pasti dia tak solo pasti tak paling wo dia tak silik dia tak boleh say pun masuk dia tu dia tak pasti dia pasti tak paling tak balik dia masih tak balik tak solo masuk lepas saya dah kisili nak tak balik solo tak balik tuai. SSV, tapi tak awalnya ada lemak apa yang di villa. Masa sekolah tak sesuai di mana bisi. Sipa bersaksi islo, sopa rumah tak semasuk iai. Ya, serok isi di rumah tak buat pasal. Tak awalnya dapat membawa masa. Apa itu siap palai dengan masa sen yang siap lain sen. Terima kasih dengan sen sen. Apalai sesak di masa tak awalnya. Apa itu semua pasal tak awalnya. SSV itu tak iai. Dan masa semasuk bilang amur. Oh, ya, sumai. Masuk ke tempat yang masuk ke tempat ini dapat otak, tapi situ solo, situ otak, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: E ka ulor ka alonga fiki mal mangsa mo e luk fowit tangata mata mata waila.
2: tasi le ta longa mana ia. Ai sa failong fesili fo le malo fiki. Ile tatu au. Ia ai tatu tilo tilo ni teimi. Ia talo se ia. Ia tilo tilo I vaenga te tasi uma. O le tatu au. Awa le tapena nga le tatu manu sa momori po la langi. Tau fo ilu te talo ane nei whanau. Na yalo mu whanau le tunuu. O lo awa noa tau aveina ia le awa Samoa. Ia mo le nei teimi. A o tatu tau sa ili ma tapena pena. Mo le le leo le tatu manu Samoa. Tapena I mori po la langi. Te ilo fo ia tonu I tewa o atuai I fifiringa le faya onga. Ia o to tele ni teimi a ni tamata alo. Ewa noa mai. Ya awale to avein ol tatu wa ai tau sie foi ila kala ka aku di tatu man samo ya fa malulu merka ko fai hau ya pa wa ngal popole nga ke wa ka ula kala ka aku de ta penal tatu pol la lang pe ila lu fa malulu me fon tatu fai hau tau sie ia ta penang tatu fai hau mal pulenga bol man wil tatu man samo